0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Mati safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
10: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
0: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Wekambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
12: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
11: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
13: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
14: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
14: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
13: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
14: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
14: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru ya akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
20: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
19: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah.
1: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

hari ini aku agak gak enak ya tenggorokannya. Dan Sobat Pro 1, minggu pagi memang paling enak dinikmati dengan santai. Ada yang sedang olahraga, ada yang goes ya dari tadi, ada yang nikmatin udara pagi, dan mungkin ada juga yang memilih menikmati waktu tenang sambil ditemani secangkir kopi. Nah, sebelum kita lanjut dengan cerita dan fakta-fakta unik pagi ini, El mau kasih satu lagu yang pas banget buat nemenin suasana santai kalian. Buat yang sedang menikmati pagi sambil mengenang-enang seseorang, atau mungkin ada cerita yang tiba-tiba muncul lagi di ingatan, biarkan lagu ini yang bercerita. Ini dia Utopia dengan Hujan. Selamat menikmati Sobat Pro 1. Tetap di RRI Sungai Penuh 96,7 FM. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan

0: air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi Satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Teman-teman Sobat Pro 1, di pagi ini ada satu lagu yang cukup menarik buat aku ya. Apalagi buat ibu-ibu nih, saat menyiapkan sarapan, ibu-ibu membangunkan anak-anak, mengurus rumah, dan setelah itu masih harus kerja gitu kan, ngejar waktu, menjalankan tanggung jawab sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga.

Kadang lelahnya gak sempat diceritakan, kadang sedihnya disimpan sendiri. Tapi hebatnya seorang ibu, meski capek, dia tetap bilang gak apa-apa. Yang penting keluarga baik-baik aja. Untuk semua ibu yang pagi ini sedang bekerja, sedang berjuang, sedang mencari nafkah, atau sedang mengurus keluarga, kalian hebat, kalian berharga, dan perjuangan kalian gak pernah sia-sia. Sekarang kita dengarkan sebuah lagu dari kotak Ibu Pekerja.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Yusrizal Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubi Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

0: mencerdaskan bangsa, kuat dan berprestasi,
1: jujur dan bertanggung jawab.

0: Selamat Hari Anak Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: uang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia P81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Mari, kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Pernah kau

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali di udara.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.
2: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.
3: BI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Menadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Renda, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia P81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, gak kerasa ya kebersamaan kita di pagi minggu ini sudah sampai di penghujung ya, karena udah mau jam 10. Nanti akan disambung lagi sama rekan saya Citra Wulandari. Terima kasih buat yang sudah menemani El dari pagi hingga jam 10 ini. El pamit undur diri, tetap dengarkan RRI Sungai Penuh 96,7 FM, dan jangan lupa kalian juga bisa terus bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati hari Minggu, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Untuk kamu yang sedang berjuang, lagu ini untukmu.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Ya Brenger, apa kabarnya ya di hari Minggu yang cerah ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati hari libur ya bersama. Tetap stay di sini, tetap mendengarkan kami di sini karena bakal ada program acara yang menarik pastinya Brenger ya, seputar informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Nah tentunya saya Citra Wandari menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani minggu pagi Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka repek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

Ya, berbarengan di Kebun Sama Teng edisi pagi ini menantikan waktu berita olahraga pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya hari Minggu ya, itu memang punya suasana yang berbeda karena setelah beberapa hari nih kita sibuk dengan pekerjaan ya, seperti sekolah ataupun beraktivitas lainnya ya. Dan hari Minggu sering menjadikan waktu untuk berhenti sejenak dan menikmati kehidupan. Mendengar menarik ya, pastinya setiap orang punya cara sendiri. Nah, seperti apa cara menikmati hari Minggunya? Ada yang memilih bangun lebih siang ya, sarapan bersama keluarga, pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, ataupun berolahraga ya. Tapi ada juga satu hal yang sering kita lupa mendengar, bahwa hari Minggu bukan hanya tentang libur, akan tetapi juga tentang mengisi kembali energi. Kadang kita tidak perlu ya pergi jauh untuk merasa bahagia. Berbincang dengan keluarga, membantu orang tua, mendengarkan musik kesukaan, dan juga bisa menikmati suasana pagi ya, suasana weekend Anda, suasana Minggu Anda di sekitar rumah pun sudah cukup. Dan pastinya pendengar ya, yang paling menarik lagi nih untuk hari Minggu ya, bisa dijadikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu berikutnya. Jadi sebelum Senin datang, mari manfaatkan hari ini untuk melakukan hal-hal yang membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih segar. Ya, selamat menikmati hari Minggunya untuk kita semuanya ya. Hari Minggu singkat, besok sudah mulai beraktivitas lagi. Tetap bersama kami di 96,7 MHz menyapa Anda pendengar untuk kebersamaan di edisi akhir pekan

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, kita nantikan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya pendengar, bagi bagian orang, minggu adalah waktu untuk keluarga. Bagi yang lain, minggu adalah kesempatan untuk melakukan hobi, bertemu teman, ataupun sekedar menikmati ketenangan. Ya, apapun kegiatan kita hari ini, jangan lupa untuk menikmati setiap momennya, karena waktu akan terus berjalan. Dan hari minggu yang kita nikmati hari ini tidak akan kembali lagi. Jadi untuk Anda pendengar, buat Anda yang sedang bersantai di rumah, sedang berkendara, bekerja, ataupun sedang menikmati pagi hari ini bersama keluarga, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum ya. Selamat menikmati hari minggunya. Semoga hari ini bisa membawa ketenangan, kebahagiaan dan energi baru untuk menyambut hari-hari berikutnya. Kita nantikan dinamika olahraga sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi

0: Ragam Budaya dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosho Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal,

0: 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je commence cette arrêt. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin aja kalau Olimpiade mungkin dapat apa norma GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang kebakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Ya, Bebrengan di kebersamaan tuh siang ini menemani Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita ucapkan untuk Anda semuanya selamat pagi, selamat siang untuk kebersamaan di siang ini. Jangan kemana-mana, tentunya tak bersama kami di 96,7 MHz.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu.

0: itu cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: pertama dari Super League di stadion sendiri.
1: Ya, berbeningar untuk kebersamaan di edisi siang ini ya. Tentunya untuk Anda semua lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Perlu dan sekitarnya. Menemani waktu istirahat dan santai Anda di siang hari ini, kita hadir ya untuk selanjutnya di program acara membawa kesejukan hati untuk kita. Kita akan bersama-sama menikmati lantunan lagu-lagu religi pilihan yang pendengar, sekaligus berbagi informasi dan renungan islami yang mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Pendengar, terkadang kita begitu sibuk mengejar urusan dunia sampai lupa nih memberikan waktu untuk hati kita sendiri. Padahal hati juga membutuhkan ketenangan. Salah satunya dengan mengingat Allah, memperbanyak doa, membaca Al-Quran, bersalawat, dan melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Tetap bersama kami di sesi Minggu siang ini. Jangan kemana-mana ya, di Lagu Tebar Religi dan Seputar Informasi Islami.

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang Warta Berita RRI Jambi, Minggu 6 September 2026, mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya, 3 penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Kondisi kualitas udara di Jambi masih fluktuatif akibat kabut asap. Masyarakat diimbau rutin memantau kualitas udara melalui aplikasi Ispunet. Bersama saya, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, inilah berita selengkapnya. Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kondisi tersebut turut menyebabkan 3 penerbangan hari ini di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami pembatalan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, hari ini mengatakan pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Adapun penerbangan yang dibatalkan yakni penerbangan Batik Air rute Jambi-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 6.00 WIB pagi, kemudian Batik Air dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta, serta Citilink dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta. General Manager Bandara Sultan Taha Ardon Marbun menegaskan, kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional di Bandara Sultan Taha. Pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik.
2: Yang jadi masalah adalah siklus sampai saat ini. Sementara tadi notemnya sampai jam 13.30 hari ini, nggak tahu nanti kalau diperpanjang. Artinya memang itu akan diupdate per jam, per 2 jam, atau per 30 menit gitu, Mbak.
3: Iya.
2: Artinya kalau CGK tutup kan nggak bisa kita dari sini. Mau terbang dari CGK ke sini nggak bisa, dari sini ke CGK. Kalau ke CGK memang cancel. Ke CGK itu ada Batik pagi jam 6, kemudian Batik jam 10, ada Citilink juga.
1: Menurut Ardon Marbun, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbarui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi. Saat ini, penutupan Bandara Soekarno-Hatta diinformasikan hingga sekitar pukul 13.30 WIB, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Meski terdapat pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Ardon menyebutkan, pada kondisi normal, jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha pada hari ini mencapai sekitar 9 keberangkatan dan 7 kedatangan. Sementara itu, tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha akibat pembatalan penerbangan. Para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Kondisi kualitas udara di Jambi masih fluktuatif akibat kabut asap. Masyarakat dihimbau rutin memantau kualitas udara melalui aplikasi Ispunet sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Kondisi kualitas udara akibat kabut asap di Jambi masih fluktuatif. Perubahan kualitas udara bahkan dapat terjadi dalam waktu singkat, sehingga masyarakat dihimbau untuk terus memantau kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengajak masyarakat untuk memantau perkembangan kualitas udara secara mandiri melalui aplikasi Ispunet LHK yang tersedia di Play Store. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat informasi kualitas udara dan konsentrasi debu secara berkala, serta mendapatkan rekomendasi kesehatan sesuai kondisi udara terkini.
3: Mungkin mereka atau warga tidak selalu memperoleh informasi dari kami ya tentang kondisi udara pada jam-jam tertentu. Jadi dipersilakan kepada warga untuk menginstal informasi itu di Play Store, ada namanya Ispunet KLH, sehingga mereka yang misalnya khawatir tentang kesehatannya, tentang apa, bisa melihat di situ bagaimana konsentrasi debu pada saat ini, karena di situ ditampilkan datanya atau informasinya per jam.
4: Nelly menjelaskan kondisi kualitas udara dapat berubah dengan cepat, bahkan dalam waktu 1 jam. Kategori kualitas udara dapat berubah dari tidak sehat menjadi berbahaya. Karena itu, masyarakat diimbau memantau informasi terkini melalui internet sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak memiliki keperluan mendesak, dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Ia mengatakan dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah titik api yang diduga sengaja dibuat oleh pihak tertentu. Oleh sebab itu, sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, dirinya meminta pihak-pihak atau oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja ini dapat ditindak sesuai proses hukum yang berlaku. Menurutnya, pembakaran lahan secara sengaja telah menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh pelaku. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Hafiz menyebut kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Jambi telah mencapai ribuan.
5: Intinya memang ditemukan beberapa titik api ini yang memang disengaja oleh beberapa pihak. Nah tentu karena kita negara hukum, kami meminta pihak-pihak atau oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja ini dapat ditindak sesuai proses hukum yang berlaku, karena sudah jelas merugikan.
1: Ia menilai dampak yang ditimbulkan karhutla sangat luas. Selain mengganggu aktivitas pendidikan, asap juga berpotensi membahayakan kelompok masyarakat rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Hafiz berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar kembali terjadi. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk menggunakan masker saat berangkat dan beraktivitas di sekolah jika kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
7: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari Dinas Pendidikan, paling cuma edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah, terus memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang agak mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
6: Di samping itu, Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. NTP Jambi pada Agustus 2026 tercatat naik 1,77% atau berada di peringkat ketiga tertinggi di Sumatera. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
8: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pada Agustus 2026, NTP Jambi tercatat naik 1,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau mencapai 193,63. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adam, mengatakan kenaikan NTP didorong membaiknya harga sejumlah komoditas utama yang diterima petani seperti karet, kelapa sawit, dan gabah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat indeks harga yang diterima petani meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Untuk posisi regional, NTP Provinsi Jambi berada pada peringkat ketiga tertinggi di Sumatera.
9: Di Provinsi Jambi itu dari bulan Januari hingga bulan Agustus ini terus mengalami peningkatan. Dan di bulan ini itu sebesar 1,93% poin, kenaikannya sebesar 1,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan ini juga terjadi dengan NTUP. Jadi kalau NTP kita, posisi kita di Sumatera itu sudah di urutan ketiga di provinsi-provinsi di Sumatera. Dan kita juga mengalami kenaikan tertinggi di bulan ini sebesar 1,77% di Sumatera kenaikannya.
8: Selain NTP, nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Jambi dicatat juga berada pada posisi yang cukup tinggi, yakni peringkat kedua di Sumatera. Kepala BPS menyatakan pergerakan harga komoditas perkebunan menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan daya tukar petani Jambi. Harga sawit dan karet juga turut terdorong oleh kondisi perdagangan dan ekspor. Di sisi lain, kenaikan harga gabah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tukar petani. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hingga akhir Agustus 2026, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi telah menyalurkan santunan dengan total nilai mencapai 25,849 miliar rupiah kepada korban kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan angkutan umum. Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi, Agung Abimanyu, mengatakan penyaluran santunan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Jasara Harja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Berdasarkan data Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi, total korban yang mendapatkan santunan hingga Agustus 2026 mencapai 1.341 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 292 orang merupakan korban meninggal dunia, 1.026 orang korban luka-luka, dan 12 korban cacat tetap, serta 9 korban mendapatkan santunan penguburan karena tidak memiliki ahli waris. Agung Abimanyu menyebut angka kecelakaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian Jasara Harja bersama stakeholders terkait, terutama karena sebagian besar korban berasal dari kelompok generasi muda.
10: Di sini kalau kita deskripsikan lagi jumlah santunan ini sebenarnya kalau kita lihat jumlah korban ini cukup meningkat signifikan. Kasus kecelakaan ini meningkat dari tahun lalu. Contohnya korban meninggal dunia itu dari total 25 miliar sekian itu yang meninggal dunia sampai dengan Agustus 2026 itu adalah 292 orang korban.
1: Jasa Raja pun terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Menurut Agung, santunan merupakan bentuk perlindungan ketika kecelakaan telah terjadi. Namun, upaya yang lebih penting adalah mencegah agar kecelakaan tidak terjadi. Saudara-saudari, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. 3 penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Kondisi kualitas udara di Jambi masih fluktuatif akibat kabut asap. Masyarakat diimbau rutin memantau kualitas udara melalui aplikasi Ispunet. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaraan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebreng Air untuk kebersamaan di siang ini. Pro Dangdut menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung. Silakan saja 0811 78 79 670. Di 0811 78 79 670, pendengar, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Ya, menemani akhir pekan Anda edisi Minggu ya, untuk ditembang lagu-lagu dangdut 0811 78 79 670, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Kita sudah menghadirkan dua tembang lagu dangdut sebagai pembuka ya, untuk di Pro Dangdut kita di siang ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh ya, di nomor WhatsApp-nya silakan di nomor yang sama juga ya, 0811 78 79 670. Apa kabar untuk Anda di siang ini? Baik, kabar baik pastinya ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan kabar baik terus ya. Oke, untuk Anda semua tetap bersama kami, kita sapa Anda untuk di 0811 78 79 670.

0: Halo.
1: Halo, selamat siang. Dan kepada kita, selamat siang Mbak Citra.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, di Minahasa jauh ya?
1: Iya, jauh. Tapi kan aku selalu bergabung.
0: Oke, mantap. Iya, mau lagu apa nih?
1: Oke, request dari siapa ya?
0: Apa?
1: Kania.
0: Judulnya apa?
1: Kusalah menilai. Kusalah menilai, Kania.
0: Iya. Spesial untuk siapa nih?
1: Kenapa?
0: Iya, untuk siapa?
1: Iya. Oh iya, salamnya buat semuanya aja. Lagunya buat semua yang mau lagi mendengarkan aja. Untuk Mbak Citra, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat siang.
0: Kusalah menilai yang darinya siapa, Bang?
1: Kania.
0: Kania ya?
1: Iya.
0: Lagu dangdut ya?
1: Ya, dangdutan di recycle lagi. Ya, lagu ya. Mayang Sari, dinyanyiin ya. Ulang.
0: Boleh. Oke, ditunggu ya.
1: Iya, makasih Mbak Citra.
0: Selamat siang juga. Oke, baik pendengar, kita sapa untuk Anda di kebersamaan di siang ini 0817879670 ya. Di 0817879670 kami hadirkan untuk Anda di siang ini. Silakan saja 0817879670. Selamat siang untuk Anda di siang ini yang lagi mendengarkan kami melalui era digital, ya melalui audio streaming juga. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan ya dengan cuaca yang sangat panas sekali di siang ini. Tetap semangat untuk kita semuanya. Dan pastinya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama Air Sungai Penuh bersama saya Citra Wulandari, hadir menemani Anda semuanya untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Mbak?
0: Ini dengan siapa?
1: Oh, kamu yang nanya. Dari Batang Merangin, Kak Sunardi.
0: Oke, ini dengan Citra ini, Mbak Citra.
1: Oh, Mbak Citra Wulandari ya, Mbak?
0: Iya, enggak.
1: Iya. Lagunya cantik tadi, manis itu, Mbak. Lagu apa itu? Angin Malam.
0: Lagunya siapa?
1: Apa, apa tadi? Sugiarto.
0: Udah diputarin.
1: Oh ya, request aja lagu Lirikan Matamu.
0: Lirikan Matamu?
1: Iya, dari Arabik, Mbak.
0: Iya.
1: Ah, ya. Salam-salam buat pendengar Pro 1 RRI Sungguh Penuh semuanya, tanpa terkecuali. Selamat malam buat Mbak Citra yang lagi siaran. Selamat ulang tahun RRI ke-81, Dirgahayu RRI seluruh Indonesia. Amin. Itu aja, Mbak.
0: Iya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, terima kasih. Itu apa judul lagunya? Lirikan Matamu.

0: Halo.
1: Ada juga Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdutan. Ayo, dengan siapa ini?
1: Dengan Ika, Mbak Citra.
0: Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Mbak?
1: Iya. Apa minta lagu?
0: Boleh, mau lagu apa, Mbak Ika?
1: Dari Lukisan Cinta.
0: Oke. Spesialnya Mbak Ika.
1: Untuk semua-semuanya lah ya, yang lagi monitor Salam Kompak. Yang diminta tadi itu enggak sih judulnya Pengalaman Pertama, enggak sih?
0: Iya, Pengalaman Pertama.
1: Bukan Lirikan Matamu.
0: Iya, saya bingung juga apa.
1: Iya. Yaudah, lagunya ada Mbak Citra?
0: Ya, Lirikan apa tadi?
1: Pandangan Pertama.
0: Enggak, yang Mbak Ikanya.
1: Lukisan Cinta.
0: Iya.
1: Oke, lagunya ditunggu. Mbak Citra tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Bebendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini masih menemani Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Ini Mbak Ika bingkisan luka tadi. Aduh, ngapa saya bingung nih, Mbak. Oke deh, baik pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya pendengar, untuk tebal lagu dangdutnya kita sudahi dulu pendengar. Dan tidak terasa ya, selanjutnya rekan kami Melodika yang akan hadir menemani Anda. Saya Citron dari pamit undur diri untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya. Pastinya selamat sore dan selamat berakhir pekan. Dan pastinya untuk Anda selamat menikmati ya hari minggunya, menikmati liburnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sungai Penuh, Kerinci dan seluruh pendengar yang sedang menikmati hari ini, tentunya bersama Mela temani Anda, dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada ya. Dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Dan juga selamat mendengarkan untuk Anda semua, dan selamat menikmati hari Minggu sore. Dan buat yang sedang di rumah, di teras sambil menikmati kopi, yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta, sedang dalam perjalanan atau mungkin masih bekerja di hari Minggu, selamat datang di Sungai Penuh sore ini dan bersama saya Mela ya. Akan menemani sore Anda dengan musik pilihan, informasi terkini, kabar daerah, nasional dan internasional, teknologi, sains, kebencanaan, dan juga sampai dengan tips ringan yang bisa membuat akhir pekan kita lebih berarti. Jadi jangan kemana-mana, naikkan sedikit volumenya, karena sore ini kita bukan cuma mendengarkan musik saja, kita juga akan berbagi informasi, berbagi cerita, dan berbagi energi positif tentunya.

And Kerinci, kita mulai dari kampung halaman, salah satu kabar terbaru dari Kota Sungai Penuh, pendengar. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengikuti agenda penguatan manajemen aparatur sipil negara di tingkat Provinsi Jambi. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri rapat koordinasi pembinaan manajemen ASN se-Provinsi Jambi pada 3 hingga sampai 4 September. Ya. Sementara itu ada kabar yang juga menarik untuk kita perhatikan dari sisi ekonomi lokal, di mana kopi Arabica Sungai Penuh terus didorong mendapatkan perlindungan melalui sertifikat indikasi geografis. Ini penting karena identitas geografis bukan sekedar nama, tetapi bisa menjadi nilai tambah bagi produk lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas lagi. Jadi buat para petani kopi, pelaku UMKM, dan anak-anak muda Kerinci Sungai Penuh, jangan pernah menganggap produk daerah kita kalah. Kadang yang kita anggap biasa di kampung sendiri justru bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi ketika diperkenalkan ke dunia.

Provinsi Jambi, perhatian masih tertuju pada persoalan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan karhutla di Jambi terus diperkuat dan juga termasuk dengan dukungan berbagai pihak dan pengerahan helikopter untuk pemadaman serta upaya penanganan di wilayah gambut. Buat masyarakat terutama yang beraktivitas di luar rumah, pesan sederhananya adalah jangan membakar lahan. Api kecil bisa menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api, dan kalau udara mulai berasap atau jarak pandang menurun, jangan abaikan kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan, bila kondisi udara memburuk dan gunakan masker yang sesuai ketika diperlukan. Untuk warga Sungai Penuh dan Kerinci, tetap pantau informasi cuaca serta kebenaran dari sumber resmi, karena lebih baik siap sebelum terjadi daripada panik ketika bencana sudah datang.

Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan nantinya untuk Anda. Kita masih beranjak di 15 lewat 15 menit. Kami hadirkan lagu kembali untuk Anda, ada Maaf Aku. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi mana saya berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Nah, memasuki minggu sore, cuaca tentu menjadi informasi penting, terutama bagi Anda yang masih punya rencana ingin keluar rumah ya. Di mana BMKG pagi hari memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca cerah, sementara wilayah Jambi mendapatkan perhatian terkait kondisi udara yang dapat berkabut atau kabur ya. Jadi untuk Anda yang hendak berpergian, cek kondisi langit dulu, cek informasi cuaca, dan jangan lupa helm untuk pengendara motor, bukan hanya pelengkap saja tetapi pelindung kepala ya. Kalau hujan turun tidak perlu buru-buru, lebih baik terlambat beberapa menit daripada mengambil risiko di jalan. Dan pendengar, sekarang waktunya sambil bersantai sedikit ya, buat Anda yang sedang bersama orang tersayang, ini waktunya menikmati bersama keluarga, bersama orang tercinta yang berada di dekat Anda. Nah, kembali di Sungai Penuh sore, pendengar, kita masuk ke kabar nasional. Salah satu perhatian besar hari ini datang dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. BMKG mengatakan pemantauan terhadap aktivitas serupa erupsi Anak Krakatau terus dilakukan selama 24 jam. Abu vulkanik terpantau menyebar ke sejumlah wilayah. Dan kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas penerbangan serta kualitas udara di beberapa daerah. Reuters dan RRI juga melaporkan erupsi tersebut menyebabkan penghentian sementara operasi penerbangan di sejumlah bandara dan berdampak pada ratusan penerbangan. Untuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, gunakan masker Anda, lindungi mata, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan ikuti informasi resmi dari pemerintah serta lembaga kebencanaan. Dan untuk itu, kita yang jauh dari lokasi ini menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Artinya, memahami kebencanaan bukan sesuatu yang hanya perlu dilakukan ketika bencana terjadi. Literasi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, nanti kita lanjutkan. Tentunya sekarang waktunya kita bersantai sedikit. Buat Anda yang sedang bersama orang tersayang, ini waktunya menikmati satu lagu pilihan berikut ini. Dan saya Melafika masih menemani Anda, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

suasana sejarah berada. Tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Perlu Pendengar. Kali ini kita akan beralih ke informasi dunia, di mana ketegangan geopolitik Timur Tengah masih menjadi perhatian internasional. Dan juga pendengar, informasi melaporkan bahwa kekhawatiran mengenai eskalasi baru dalam konflik Amerika Serikat dan Iran setelah terjadi kembali pertukaran serangan. Kondisi tersebut juga ikut memberikan tekanan terhadap pasar energi dunia. Harga minyak dunia juga mengalami kenaikan tajam sepanjang pekan akhir, dengan Brent ditutup sekitar $96 Amerika Serikat per barel dan WTI sekitar $91 Amerika Serikat per barel. Dimana mengapa berita seperti ini penting untuk kita? Karena juga tentunya untuk Anda semua, kenapa ini penting? Bahwa karena dunia saling berterhubung ya, konflik di satu kawasan dapat mempengaruhi harga energi. Harga energi dapat mempengaruhi biaya transportasi dan pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Jadi berita internasional sebenarnya tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan kita. Dan sekarang waktunya masuk ke dunia teknologi. AI atau kecerdasan buatan semakin cepat masuk ke berbagai bidang kehidupan. Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai AI juga semakin serius, mulai dari pengembangan talenta digital, tata kelola keamanan hingga pemanfaatannya untuk pelayanan publik. Pemerintah juga mendorong menggunakan AI secara aman dan bertanggung jawab. Tapi ada satu pesan penting untuk kita semua pendengar, jangan sampai kita menjadi pintar menggunakan AI tetapi lupa menggunakan pikiran sendiri. AI boleh membantu mencari ide, AI juga boleh membantu pekerjaan, AI juga boleh membantu belajar, tapi ingat, informasi yang diberikan AI tetap perlu diperiksa terlebih dahulu karena teknologi bisa cepat dan tetapi kebenaran membutuhkan verifikasi. Baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan sore hari ini. Dan tak lupa juga untuk pemerhati RRI di mana saja berada, selamat sore untuknya pendengar setia kayaknya ini. Ya sahabat-sahabat saya yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh, selamat sore. Semoga saya sehat selalu, terus juga bahagia ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Sedikit informasi sains untuk menambah wawasan sore ini, di mana para ilmuwan terus mencoba memahami hal-hal yang sampai sekarang masih menjadi misteri besar bagi manusia, termasuk materi gelap atau dark matter yang dipercaya memiliki peran besar dalam struktur alam semesta. Dan detektor dark matter sendiri terbesar di dunia, bahkan terus digunakan untuk mencari sinyal interaksi yang sangat sulit dideteksi. Aduh, susah lagi. Dan temuan-temuan seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak bagian dari alam semesta yang belum benar-benar kita pahami. Menarik bukan ya? Dan kita hidup di sebuah planet kecil bernama Bumi, di sebuah tata surya, di sebuah galaksi, dan di alam semesta yang ukurannya luar biasa besar ternyata. Maka kalau hari ini ada masalah yang terasa begitu berat, ingatlah masalah kita mungkin besar, tetapi hidup kita juga jauh lebih luas daripada satu masalah itu. Baik pendengar, nanti kita akan lanjut dengan informasi lainnya ya, yang pastinya akan kalian tunggu-tunggu. Dan ada tips nanti yang akan kita hadirkan sedikit untuk Anda, dan tapi kita masih hadirkan dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini ada Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Baik, berada di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tadi ada satu lagu kami hadirkan, Dia Lova, dan di tahun 2000-an ya lagu ini. Pendengar, kali ini ada hal yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu? Kali ini ada tips minggu sore, pendengar. Kalau akhir pekan ini ada Anda tidak punya banyak uang untuk jalan-jalan, jangan khawatir. Ada banyak cara sederhana untuk membuat minggu menjadi lebih berkesan. Pertama, matikan notifikasi selama 1 jam saja. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk benar-benar hadir bersama keluarga. Yang kedua, jalan kaki santai. Nah, tidak perlu jauh-jauh, yang penting tubuh bergerak saja dan pikiran mendapatkan udara baru. Nah, yang ketiga, rapikan satu sudut rumah. Tidak perlu semuanya, cukup satu meja saja atau satu lemari atau juga bisa satu kamar. Ruang yang lebih rapi seringkali membuat pikiran terasa lebih ringan lagi. Yang keempat, telepon seseorang yang sudah lama tidak Anda hubungi. Kadang seseorang tidak membutuhkan hadiah. Mereka hanya ingin tahu bahwa kita masih mengingat mereka. Dan kelima, sebelum tidur malam ini, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Sesederhana itu, hari ini saya sehat misalnya ya. Hari ini saya makan bersama keluarga. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Karena bahagia tidak selalu berarti mendapatkan sesuatu yang besar juga. Kadang bahagia adalah menyadari bahwa ternyata kita sudah memiliki banyak hal.

Kami informasikan ya, azan asar sudah dihadirkan 15:29. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut segmen selanjutnya, sekarang waktunya mitos atau fakta. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita sering berpikir positif, apakah semua masalah akan hilang? Gak selalu ya, ini jawabannya mitos pendengar. Dimana berpikir positif itu bukan berarti masalah otomatis hilang. Nah, masalah tetap membutuhkan tindakan. Bedanya saja pola pikir yang lebih positif dapat membantu kita melihat masalah yang lebih jernih lagi dan mencari jalan keluar tanpa langsung menyerah. Jadi bukan semua akan baik-baik saja, tetapi apapun yang terjadi, saya akan berusaha mencari cara untuk melewatinya. Itu bukan sekedar berpikir positif, itu namanya mental bertumbuh. Dan pendengar, kata-kata untuk minggu sore ini, tidak semua yang tertunda berarti gagal. Kadang hidup sedang meminta kita menunggu waktu yang lebih tepat. Kalau hari ini ada rencana yang belum tercapai, tidak apa-apa. Kalau usaha belum berhasil, tidak apa-apa. Kalau seseorang pergi dari hidup kita, mungkin memang ada pelajaran yang harus kita bawa. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kita semua sedang belajar, kita semua sedang bertumbuh, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan sekarang satu pesan untuk orang-orang yang kita cintai, untuk ayah dan ibu, terima kasih karena sudah menjadi tempat pulang. Untuk pasangan, terima kasih karena tetap bertahan di tengah hari-hari yang tidak selalu mudah. Untuk anak-anak, tumbuhlah dengan bahagia, jangan takut bermimpi. Dan untuk sahabat, terima kasih karena pernah hadir ketika dunia terasa begitu berat. Dan untuk seseorang yang mungkin sedang mendengarkan radio ini sendirian, jangan merasa bahwa Anda tidak berarti. Ada orang yang mungkin diam-diam mendoakan Anda, ada orang yang bahagia karena pernah mengenal Anda, dan ada hari-hari baik yang masih menunggu untuk Anda jalani. Jadi, bertahanlah, istirahatlah jika lelah, menangislah jika perlu, tetapi jangan berhenti berharap.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sore dari Sungai Penuh tentunya, salam hangat untuk seluruh pendengar di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, dan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga sehat, semoga bahagia, dan semoga minggu Anda berjalan dengan penuh cerita.

Dan saya Mila Fika hadir kembali menemani Anda dalam Sungai Penuh Sore. 2 jam ke depan kita akan santai bersama musik-musik pilihan sekaligus mendapatkan berbagai informasi terbaru. Ada kabar dari daerah, ada informasi nasional terbaru, berita internasional, teknologi, sains, kebencanaan, dan tips menarik menghabiskan weekend, dan juga sampai segmen mitos atau fakta dan kata-kata hari ini, dan tentunya pesan hangat untuk Anda para pendengar. Jadi yang sedang santai di rumah silakan tetap bersama kami, yang sedang berkendara hati-hati di jalan, yang sedang bekerja tentunya tetap semangat, dan yang sedang bersama orang-orang tercinta nikmati sore ini. Karena terkadang kebahagiaan itu bukan tentang pergi ke tempat yang jauh, tetapi juga tentang menikmati waktu bersama orang yang ada di dekat Anda.

Dan mendingan kita mulai dari daerah ya. Untuk masyarakat Sungai Penuh, ada satu hal sederhana tetapi penting kembali diingatkan kepada kita semua, bahwasanya masyarakat diminta menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Sungai bukan tempat sampah. Ketika sampah masuk ke sungai, yang terkena dampaknya bukan hanya airnya, tetapi lingkungannya, kesehatan, saluran air, bahkan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Dan jadi mulailah sore ini, kalau kita melihat sampah di sekitar rumah atau lingkungan, mari kita biasakan mengambil dan membuangnya pada tempatnya. Karena menjaga sungai tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, menjaga kota adalah tugas kita bersama.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Baiklah, tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ada dari Kotak dengan Masih Cinta dan dilanjutkan dengan Seventeen Selalu Mengalah. Nah, lagu-lagu ini ya dipopulerkan pada tahun 2000-an dan pada masa itu ada yang sering dengerin lagu ini. Kayaknya di tahun 2000-an itu masa-masa yang enggak bisa dilupakan ya. Itu masa SMA. Aku waktu itu masih SMA pendengar, bukan langsung besar ya. Baiklah pendengar, Sungai Penuh sore kembali hadir untuk menemani Anda. Dan ada satu berita nasional yang menjadi perhatian besar hari ini, yaitu perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap sejumlah wilayah dan aktivitas penerbangan. Dan juga BMKG terus melakukan pemantauan terhadap sebaran abu vulkanik tersebut, termasuk dampaknya terhadap atmosfer dan keselamatan penerbangan. Sejumlah bandara juga mengalami gangguan operasional akibat abu vulkanik tersebut, di mana laporan sedikitnya 6 bandara terdampak dan ratusan penerbangan mengalami gangguan. Untuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, gunakan masker jika udara berdebu, lindungi mata, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara memburuk, dan yang paling penting adalah ikuti informasi dari BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi resmi. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial sebelum kita memastikan kebenarannya.

Dan pendengar mendapat informasi kembali mengenai meletusnya 4 gunung api di Indonesia secara bersamaan. Ini adalah fakta. Pada hari Minggu ini, 6 September 2026 pagi, 4 gunung api aktif di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan mengalami erupsi dalam waktu yang relatif berdekatan. Daftar 4 gunung yang erupsi hari ini. Yang pertama, Gunung Anak Krakatau Selat Sunda mengalami rentetan erupsi sejak Jumat malam hingga Minggu, dan semburan abu vulkanik dilaporkan menyebar cukup luas hingga menjangkau berbagai wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Dan berikutnya, gunung kedua yaitu Gunung Semeru, Jawa Timur. Erupsi terjadi pada pagi hari dengan kolom abu teramati setinggi kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Berikutnya, Gunung Lilewotolok, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada pagi hari dengan tinggi kolom abu berkisar antara 400 hingga 600 meter di atas puncak. Dan berikutnya, Gunung Ibu, Maluku Utara mengalami erupsi dengan kolom letusan setinggi sekitar 400 meter di atas puncak. Dan pertanyaannya adalah, apakah erupsi ini saling berkaitan? Nah, tidak saling berkaitan. Berdasarkan penjelasan dari pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, di mana juga serta pakar geologi, waktu erupsi yang hampir bersamaan ini merupakan fenomena kebetulan saja dan bukan efek domino. Secara geologis tidak ada jalur pipa atau jaringan saluran magma bawah tanah tunggal yang menghubungkan antar gunung tersebut. Masing-masing gunung memiliki kantong magma sendiri dan aktivitas berdasarkan dinamika vulkanik internalnya masing-masing. Hal ini wajar terjadi mengingat Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki 127 gunung api aktif. Dan rekomendasi keselamatan pendengar bagi warga yang berada di wilayah terdampak paparan abu vulkanik, khususnya wilayah di sekitar Selat Sunda, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat akibat abu Anak Krakatau, dihimbau untuk menggunakan masker dan juga pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Patuhi batas radius aman zona berbahaya ya yang telah ditetapkan oleh PVMBG untuk masing-masing gunung. Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut, silakan beritahu. Dan tentunya untuk Anda semua, silakan menginformasi kembali melalui informasi selanjutnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dan pendengar, berbicara tentang kebencanaan, Indonesia adalah negara yang sangat aktif secara geologi. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan longsor bisa terjadi di berbagai wilayah, baik di daerah kita juga. Data BMKG hari ini juga mencatat gempa bumi yang dirasakan antara lain gempa magnitudo 4,2 di wilayah laut sekitar 81 km sebelah selatan Kabupaten Bandung pada Minggu pagi. Untuk kita sungai penuh dan Kerinci, kita juga hidup di wilayah yang perlu selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun geologi. Pesan sederhana sore ini, kenali lingkungan, kenali jalur evakuasi, simpan nomor penting, dan jangan panik ketika bencana terjadi. Karena dalam kondisi darurat, orang yang memiliki pengetahuan biasanya lebih siap mengambil keputusan. Dan baik pendengar, nanti kita akan selanjutkan informasi selanjutnya mengantarkan kita 16.42 menit tentunya. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh untuk sore hari ini.

0: benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Bagi pendengar yang mengantarkan kita di 16:52 waktu Indonesia Barat, masih dalam negeri, pendengar, Indonesia juga terus menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. BNPB terus melakukan pemantauan dan juga penanganan karhutlah di berbagai daerah. Ini menjadi pengingat bahwa musim kering bukan berarti kita bebas melakukan pembakaran lahan. Api yang awalnya kecil bisa menyebar dengan sangat cepat. Dampaknya juga bukan hanya hutan yang terbakar, tetapi juga asap juga dapat mengganggu kesehatan, transportasi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat lainnya. Jadi untuk pendengar ya, jangan membakar lahan sembarangan. Kalau menemukan potensi kebakaran, segera laporkan

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami masih hadir untuk menemani Anda dengan beragam sudah informasi. Masih ada sekitaran 7 menit lagi jelang kita akan hadirkan beragam lagu-lagu slow rock dan juga informasi lainnya kami akan hadirkan untuk menemani Anda.

Gimana sejarah berada? Tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan kami, baik itu melalui aplikasi Androidnya di Radio Digital ataupun juga melalui 96,7 MHz. Dan bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga sehat, semoga bahagia, dan tentu semoga hari Minggu ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan keluarga ya. Dan halo masyarakat Kota Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, dan seluruh pendengar yang sedang berada dimanapun berada. Tentunya saya Melavia kembali hadir menemani sore hari Anda dengan Sungai Penuh sore kembali. Dan tempat kita santai, tempat kita menikmati musik, tempat kita mendapatkan informasi, dan tempat kita berbagi cerita tentang kehidupan. Sore ini kita akan ngobrol banyak hal, apa kabar, ada kabar terbaru dari daerah, ada berita nasional terkini, dan juga ada informasi kebencanaan, dan ada kabar ringan dari dunia kehidupan. Kita juga akan membahas tips kesederhana untuk menjalani hidup dengan lebih baik, ada segmen mitos atau fakta, dan juga ada kabar dan ada kata-kata hari ini, dan tentunya saja ada pesan khusus untuk Anda para pendengar yang selalu setia menemani kami. Jadi buat yang sedang berada di rumah silakan bersantai, yang sedang menikmati kopi sore silakan kopinya diminum, yang sedang berkendara tetap fokus dan hati-hati, dan buat yang sedang bekerja semangat tentunya, karena minggu sore bukan berarti semangat kita ikut sore, semangat harus tetap menyala. Dan sekarang kita mulai sore ini dengan musik pilihan kembali. Tadi dua lagu sudah kita hadirkan, ada Dalam Diam Aku Mencintaimu dan dilanjutkan dengan Mahliga Dari Air Mataku. Dan berikutnya kita hadirkan kembali ada Siapa Di Hatimu dari Rahmat, dan juga berikutnya ada lagu Izinkan Namamu Selalu Di Hati. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh berikutnya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

bersama saya Mila di Sungai Penuh sore ini. Kita mulai dengan kabar dari daerah pendengar dari pemerintah kota Sungai Penuh. Salah satu perkembangan terbaru adalah pembahasan perubahan KUA dan PPAS tahun 2000, anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara pemerintah kota Sungai Penuh dan DPRD kota Sungai Penuh pada awal September. Sebelumnya wakil wali kota Sungai Penuh juga menghadiri rapat koordinasi pembinaan manajemen ASN se-Provinsi Jambi pada 3 sampai 4 September. Ini tentu menjadi bagian dari proses pemerintahan yang mungkin tidak selalu terlihat oleh masyarakat sehari-hari, tetapi pada akhirnya setiap pembahasan anggaran dan kebijakan pemerintah akan kembali kepada satu tujuan, yaitu bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik dan lebih baik. Mulai dari pelayanan administrasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Dan tentunya jika kita berharap pembangunan di Kota Sungai Penuh terus bergerak, bukan hanya pembangunan fisik kota, tetapi juga membangun kualitas kemanusiaannya. Dan pendengar masih dari Jambi, ada kabar menarik dari dunia usaha. Sebuah UMKM kue di Jambi dikabarkan mampu berkembang dari usaha rumahan dengan modal sekitar 2 juta rupiah hingga kini menyerap 15 tenaga kerja dan mampu memproduksi sekitar 3.000 bolu per hari. Nah, ini menarik sekali pendengar, karena terkadang kita berpikir bahwa kalau mau usaha harus punya modal besar. Padahal tidak selalu ya. Yang dibutuhkan pertama kali bisa jadi bukan modal besar, tetapi keberanian untuk memulai. Dari rumah, dari dapur, dari garasi, bahkan dari handphone, yang penting mulai dulu. Dan sekarang kita dengar satu lagu yang mungkin cocok menemani Anda sore ini. Buat yang sedang bersama keluarga, buat yang sedang bersama pasangan, atau buat yang sedang menikmati sore sendirian, ini dia musik pilihan Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

satu kebiasaan yang harus kita bangun, yaitu jangan panik, tetapi jangan pula lengah. Di mana Indonesia berada di kawasan yang memiliki berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan letusan gunung api. Di mana BNPB juga mengingatkan masyarakat menghadapi periode kemarau untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Masyarakat diminta tidak membakar lahan atau sampah sembarangan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Jadi pesan untuk pendengar sore ini adalah, kalau melihat api, jangan tunggu menjadi besar. Kalau melihat asap, jangan dianggap biasa. Kalau ada informasi bencana, jangan langsung percaya broadcast WhatsApp. Dan juga periksa sumbernya dulu, karena dalam kondisi bencana seperti ini, hoax bisa sama berbahayanya dengan bencana itu sendiri.

Dan mendengar ada sebuah himbauan untuk masyarakat, di mana himbauan untuk masyarakat jika tiba-tiba hujan dilarang menampung air hujan untuk keperluan memasak, mandi, dan minum lain-lain ya. Air hujan tersebut tidak disarankan untuk digunakan karena berpotensi terkontaminasi bahan atau obat. Penjelasannya adalah saat ini sedang dilakukan proses pembenihan dan juga pembenihan awan cloud seeding dan juga tentunya selama beberapa minggu ke depan untuk membantu mengurangi kadar jerabu atau asap dengan cara memicu terjadinya hujan. Mohon kerjasamanya untuk tidak menampung air hujan selama periode ini karena air hujan berpotensi mengandung bahan atau obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan. Ini yang pertama, gunakan sumber air bersih yang aman dan layak konsumsi. Dan juga utamakan kesehatan keluarga, mari bersama menjaga lingkungan dan kesehatan kita semua. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama masyarakat. Bersama kita kurangi jerabu demi udara bersih dan sehat untuk kita semua. Nah, pendengar, sekarang kita masuk ke segmen yang sedikit lebih santai ya, tips kehidupan. Yang pertama, tips pertama pendengar, jangan selalu membalas pesan dengan cepat. Bukan berarti kita tidak menghargai orang lain, tetapi kita juga punya hak untuk beristirahat. Tidak semua pesan harus dijawab detik itu juga, dan tidak semua telepon harus diangkat saat kita sedang membutuhkan waktu sendiri. Belajarlah memberi batas, itu bukan berarti kita jahat, itu berarti kita sedang belajar menghargai diri sendiri. Dan juga berikutnya tips kedua, jangan membandingkan proses hidup kita dengan hasil hidup orang lain. Di media sosial, kita melihat orang membeli mobil, kita melihat orang menikah, kita melihat orang membuka usaha, kita melihat orang jalan-jalan, kita melihat orang sukses, tapi kita tidak melihat berapa malam mereka menangis, berapa kali usaha mereka gagal, berapa banyak utang atau masalah yang mereka hadapi. Jadi jangan membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab terakhir hidup orang lain, pendengar. Dan tips ketiga, kalau sedang marah jangan langsung mengambil keputusan. Ini diam sebentar, tarik napas dalam-dalam, minum air, jalan sebentar, setelah pikiran lebih tenang baru bicara. Karena banyak hubungan yang rusak bukan karena masalah besarnya, tetapi karena kata-kata yang keluar ketika emosi sedang tinggi.

Kami masih menemani Anda di sore hari ini, tetap di Sungai Penuh Sore, karena sebentar lagi kita akan masuk di segmen mitos atau fakta. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu berikut ini, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Gimana sih Anda berada? Tentunya waktunya mitos atau fakta. Pertanyaan pertama adalah, orang yang selalu tersenyum berarti hidupnya bahagia. Jawabnya adalah mitos. Senyum tidak selalu berarti seorang itu baik-baik saja ya. Ada orang yang tersenyum karena tidak ingin orang lain khawatir. Ada yang bercanda karena sedang berusaha melupakan masalah. Ada yang terlihat kuat padahal sebenarnya sedang sangat lelah. Jadi jangan mudah menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat saja. Kalau ada temannya tiba-tiba lebih diam, coba tanyakan, kamu baik-baik saja begitu ya. Sederhana tetapi bisa sangat berarti. Pertanyaan kedua, semakin banyak teman semakin bahagia seseorang. Jawabnya belum tentu ya. Kualitas hubungan seringkali lebih penting daripada jumlahnya. Punya 1000 teman di media sosial belum tentu punya 1 orang yang bisa kita hubungi ketika kita sedang benar-benar membutuhkan. Jadi jaga orang-orang yang benar-benar hadir, bukan hanya ketika kita sukses tetapi juga ketika kita sedang jatuh. Dan pendengar, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di lagu-lagu slow rock dan juga informasi sore ini, kata-kata hari ini untuk Anda, pelan-pelan saja, hidup bukan perlombaan, yang penting kita tidak berhenti berjalan. Untuk Anda yang merasa tertinggal, tenang. Untuk Anda yang merasa belum berhasil, tenang. Untuk Anda yang sedang memulai dari nol, tenang. Tidak semua orang mendapatkan waktunya di usia yang sama. Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalan hidupnya setelah berkali-kali gagal. Ada yang baru memulai kembali setelah kehilangan semuanya. Yang penting jangan berhenti, percaya bahwa masih ada hari esok. Dan sekarang pesan untuk khusus untuk Anda pendengar, untuk Anda yang hari ini sedang berbahagia, syukuri. Dan untuk Anda yang sedang lagi sedih, bertahanlah. Untuk Anda yang sedang lelah, istirahatlah. Untuk Anda yang sedang gagal, jangan menganggap diri Anda gagal sebagai manusia. Anda hanya sedang mengalami satu kegagalan, bukan berarti seluruh hidup Anda gagal. Dan untuk Anda yang sedang sendirian, ingat satu hal, sendiri bukan berarti tidak berharga. Kadang kita memang perlu sendiri untuk mendengar suara hati kita sendiri. Dan ada satu hal yang sering kita tunda, mengatakan kepada orang lain, orang yang kita cintai, bahwa kita mencintainya. Kita berpikir nanti sajalah, nanti kalau ada waktu, nanti kalau ketemu, padahal kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya kita miliki. Jadi kalau sore ini ada orang tua yang Anda sayangi, telepon. Kalau ada pasangan, jangan lupa untuk dipeluk. Kalau ada sahabat, sapa dia. Kalau ada seseorang yang pernah membantu Anda, ucapkan terima kasih. Tidak perlu menunggu hari ulang tahun, tidak perlu menunggu hari besar, karena kasih sayang tidak membutuhkan kalender. Mendengar hari ini 6 September juga diperingati sebagai hari kesadaran buta warna sedunia dan juga hari membaca buku nasional. Menarik sekali kalau kita jadikan ini sebagai pengingat, mungkin malam nanti ambil buku, tidak perlu membaca 100 halaman, 5 halaman saja, 10 halaman yang penting membaca. Karena pengetahuan tidak selalu datang dari ruang kelas, kadang ia datang dari sebuah buku yang kita baca sendiri pada malam hari. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, kemudian lepaskan, sekali lagi tarik nafas dan lepaskan. Sekarang dalam hati katakan, saya sudah melakukan yang terbaik hari ini. Mungkin belum sempurna, tapi Anda sudah berusaha dan itu layak dihargai. Dan untuk Anda yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Sungai Penuh Sore, program menemani minggu Anda dengan musik dan informasi dan cerita kehidupan. Tentunya pendengar, tidak terasa kita sudah di sore mulai beranjak menuju malam dan kita sudah sampai di penghujung Sungai Penuh Sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan dari rumah, dari warung kopi, dari kendaraan Anda, terus juga dari tempat bekerja atau mungkin sedang duduk sendirian menikmati senja. Pesan terakhir dari saya sore ini, jangan terlalu keras kepada diri sendiri pendengar. Kita semua sedang belajar. Belajar menjadi lebih sabar, belajar menjadi lebih kuat, belajar menerima keadaan, belajar memaafkan, dan belajar mencintai diri sendiri. Kalau hari ini belum berhasil, coba lagi besok. Kalau hari ini gagal, ambil pelajarannya. Kalau hari ini bahagia, jangan lupa bersyukur. Dan kalau hari ini ada orang yang Anda sayangi, jangan lupa katakan, terima kasih sudah ada dalam hidup saya. Karena pada akhirnya, yang paling kita ingat bukan berapa banyak uang yang kita punya, bukan berapa banyak barang yang kita kumpulkan, tetapi siapa yang pernah berjalan bersama kita. Saya Mela Fika tentunya masih menemani Anda nantinya di program Religious Story tentunya. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga lingkungan, hati-hati di jalan, dan tetaplah menjadi orang baik. Meskipun dunia terkadang tidak selalu membalas kebaikan kita dengan cara yang sama. Selamat menikmati minggu sore, semoga malam nanti kita tidur dengan hati yang lebih tenang juga, dan besok bangun dengan semangat yang baru. Saya Mela Fika tentunya untuk Anda semuanya, tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda saat lagi dengan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semuanya. Dan juga dapat kami informasikan nantinya di Sungai Penuh Sori dan azan maghrib akan dihadirkan 18:22 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kami masih temani Anda selama sore, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Salah. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, saatnya kita hadirkan selawat bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Baik, berikan di mana saja anda berada dengan berakhirnya lagu dari Haddad Alwi dengan judul Kangen Kanjeng Nabi. Dan berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Dan terima kasih untuk anda semua yang sudah ikuti kami, pendengar sedari tadi. Kami temani anda dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti ada rekan kami Wendy Dicip Trahe menemani anda untuk edisi selanjutnya. Dan juga kita akan hadirkan Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan dengan berakhirnya lagu ini berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk anda semua untuk kebersamaannya. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana untuk malam hari ini. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah Pensil Kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level Label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku Di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
20: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
22: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
23: Dengan nafas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. But Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fusa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

0: Kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulu tuh iPhone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot Epon pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyawa tidak melayang.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu uang cowok.
1: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: rumah tua. Tuan rumah tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?

0: bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Bulanlah, saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dia bicara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana dia bicara,
1: Wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan sapu kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apakah gerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
2: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
1: Tapi...
2: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut,

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Dinda, apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusup?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Kusup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda-kanda berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

Dengan ragu, Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar, insang ikan muncul di rongga mulut.

0: Kanda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
2: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak di

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayah ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su. Amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, di adanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Deh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah itu.
3: Leh. Terus lesu.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan bala. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama bala bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus becari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikisahkan. Rombongan si Dani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilit nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry. Saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Batak kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08 11787 0 9670.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan tembang Bata Tapia Nauli. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 96.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
0: Tetap di udara.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 GHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh malam ini di Ruang Rindu dengan Tembang Batak yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan Tembang-Tembang Kenangan. Tetaplah bersama kami di RRI

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry. Saya terburu-buru.
3: Pak. Antri dong.
1: Eits. Stop.
2: Anak kecil. Minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil. Kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Bersama saya Wendy De Ciptra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sriwi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz. Menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti untuk edisi 7 September 2026. Saudara dari studio kami cakap, selamat pagi, selamat mengikuti sekali di udara. Tetap di udara merdeka.

Ya, Bebrenger, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada..."

0: Jurnalist RRI Sumarno.
1: Ya, beberengan selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami mendengar di 96,7 MHz ya. Kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Seseorang sering membohongi diri sendiri. Itu bagaimana terhadap orang itu, Pak Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Ya. Bagaimana apabila seseorang suka membohongi tapi bohongnya terhadap diri sendiri gitu ya?
1: Iya.
2: Jadi pembohongan terhadap diri sendiri itu bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan kemunafikan gitu ya.
1: Iya.
2: Kita tidak senang, tapi dalam arti tanda kutip ya, bukan dalam arti akidah, bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena kalau dalam arti yang akidah ya memang itu perbuatan yang apa namanya, yang betul-betul dilarang. Tapi ini tanda kutip ya, artinya begini, ketika kita membohongi diri kita sendiri, sebenarnya kita suka terhadap sesuatu, tapi kita berpura-pura tidak suka. Itu pembohongan terhadap diri sendiri, nyatanya seperti itu. Nah, jikalau pembohongan terhadap diri sendiri itu mengandung kebaikan bagi kita, sesungguhnya itu tidak masalah. Tetapi kalau kebohongan terhadap diri sendiri itu ada nilai yang tidak baik, maka itu ada masalah bagi kita. Oleh karena itu, membohongi diri kita sendiri itu tidak baik, dan itu bisa merusak perasaan kita dan hati kita sendiri gitu ya. Kita suka tetapi kita bilang kita tidak suka, itu kan akhirnya menimbulkan penyakit hati gitu ya. Dalam hati ada perasaan yang tidak tersalurkan ya. Tapi ketika kita memang kepura-puraan itu ya, kan biasanya seperti itu ya, kalau penyakit hati itu menimbulkan kepura-puraan ya. Seharusnya seperti ini, tetapi kita tidak lakukan seperti itu. Maka kalau memang bisa, hidup itu yang paling baik adalah penuh dengan kejujuran gitu ya. Suka ya bilang suka, tidak ya bilang tidak. Kalau memang kita memang mengatakan suka, memang tapi juga ada batasannya juga. Ketika kita menyatakan sesuatu itu tidak baik, tetapi itu bisa menyakiti orang yang mendengarnya, maka itu kejujuran yang saya kira harus dipakai cara yang lebih baik lagi. Tapi ketika ada sebuah fakta yang tidak kita sampaikan, sesungguhnya itu bisa merusak juga gitu ya. Jadi bagaimanakah yang terbaik? Ya memang yang terbaik itu adalah kejujuran daripada kebohongan gitu ya. Karena perbuatan jujur itu merupakan salah satu akhlakul Islam ya. Salah satu sifat dari Rasulullah adalah as-siddiq ya. Dia adalah orang yang jujur ya. Maka jujur itu lebih utama. Ya, oleh karena itu Bunda, selagi kita bisa berlaku jujur, maka jujurlah. Walaupun itu terhadap diri kita sendiri. Gitu ya. Karena kalau kita membohongi diri kita sendiri, itu nantinya akan menimbulkan penyakit pada diri kita sendiri. Penyakitnya penyakit apa ya? Penyakit hati. Seperti itu. Saya kira gitu ya Pak Dirwan ya.
1: Baik, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya Bunda, karena katanya tadi berbohong kepada diri sendiri. Tapi mungkin bisa jadi ini adalah satu pengecualian, bahwa berbohong dalam artian, dalam kata tanda kutip ini, yang berbohong demi kebaikan itu beda ya Ustadz ya?
2: Betul. Memang ada ulama memberikan tunjuk, sesungguhnya bohong terhadap demi kebaikan itu diperbolehkan, tapi dalam tanda kutip ya, karena ini sifatnya terlalu normatif juga gitu ya. Contoh ketika kita memberikan komentar terhadap masakan pasangan kita gitu ya, paling tidak kita kan harus menghargai sebuah usaha gitu ya. Contoh saya kalau menghargai masakan istri misalnya tidak enak, apakah kita kemudian langsung mengatakan masakanmu tidak enak? Ini kan tidak ada etikanya juga gitu kan. Maka ketika itu kita sampaikan dengan kalimat yang baik, kita akan lebih baik. Misalnya ibu masakannya nih enak, walaupun itu sebenarnya berbohong, tetapi memuji untuk kebaikan terhadap pasangan kita itu diperbolehkan, saya kira seperti itu.
1: Baik.
2: Atau di dalam hadis itu ada gambaran juga berbohong untuk mendamaikan dua saudara yang sedang bertikai, itu juga diperbolehkan gitu ya. Padahal sih sebenarnya dia lawannya enggak pernah ngomong lah, sesungguhnya kamu itu baik. Tetapi karena itu adalah inisiatif kita untuk mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai, ya kita ya berbohong sedikit enggak apa-apa. Karena baik, tujuannya tapi seperti itu ya. Tujuannya untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ya, itu juga diperbolehkan. Jadi saya kira memang ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan untuk berbohong itu, tetapi itu untuk kemaslahatan. Nah, tapi juga ini terlalu normatif juga nanti kalau dibilang ada juga apa namanya kebohongan yang dibolehkan, nanti menjadikan dalil pula gitu, dijadikan dalil lah, enggak apa-apa lah bohong itu, enggak terus tetap boleh gitu kan.
1: Baik, terima kasih.
2: Jadi ada koridor-koridor tertentu yang tidak boleh dilanggar juga gitu ya.
1: Baik, di line telepon seperti masih ada yang ingin bertanya. Selamat pagi Pak Gun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jerman.
1: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Gun, silakan bertanya dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Pak Gun. Di zaman Nabi Musa kan ada kemarau nyampe 3 tahun gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi apakah di zaman Nabi Musa itu ada doa-doa khusus gitu untuk meminta turunnya hujan gitu kan?
1: Iya.
3: Nah, apa ada bedanya dengan zaman Nabi Muhammad gitu kan?
1: Iya.
3: Pak, tolong dijelaskan Ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Termasuk yang lama menunggu hujan ini Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Iya. Adakah doa-doa tertentu yang diucapkan oleh para-para nabi terdahulu? Memang ada doa-doa tertentu yang itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya saja doa Nabi Musa, doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu sebagai ungkapan penyesalan Nabi Allah Adam. Bahwasanya dia telah terzolim terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah Allah. Tapi kalau doanya Nabi Musa ketika dia memohonkan hujan itu, saya mohon maaf Pak Gun, saya belum bisa menjawabnya karena saya belum menemukannya gitu ya. Bukan bukan tidak ada, mungkin saya belum menemukannya. Tetapi sesungguhnya di dalam Islam ada panduan bagi kita bagaimana seharusnya meminta hujan itu. Yang pertama mungkin bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Ya, Faqul tastaghfiru, maka aku katakan supaya kamu beristighfar kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midroro, maka ketika kita beristighfar, yursilis sama alaikum midroro, maka akan diturunkan hujan dari langit yang begitu lebat. Jadi salah satu cara kita untuk mengharapkan hujan dari Allah itu adalah dengan banyak beristighfar. Ya. Kenapa harus banyak beristighfar? Karena memang dalam Islam itu kalau bencana, semuanya itu pasti tidak terlepas daripada kerusakan tangan-tangan manusia gitu. Perubahan iklim sekarang yang saya dulu tidak kenal dulu namanya El Nino, apalah Nina segala macam itu ya. Tapi semenjak ada kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, maka siklus ya, cuaca ini berubah semua gitu ya. Pemanasan global ya. Itu semua kan disebabkan oleh kerusakan tangan-tangan manusia. Makanya ada korelasi antara istighfar dengan kemarau ini, kita mohon hujan karena memang perubahan iklim ini menyebabkan, bisa jadi kemurkaan Allah yang menyebabkan kemarau ini lebih panjang gitu ya. Maka kalau dalam Islam sesungguhnya ketika kita meminta hujan itu ya diawali dengan banyak beristighfar kepada Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, atau juga dalam doa Allahumma ghasan Allahumma shoiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat misalnya gitu bagi kami. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya saya kira seperti itu. Kalau doa yang spesifik dari Nabi Musa alaihissalam, saya mohon maaf karena saya belum ini mungkin karena kealpan saya belum bisa memberikannya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ya, semoga harapan ini sebenarnya bukan hanya untuk individu saja ya Ustaz ya. Kalau berharap hujan itu kayaknya banyak sekali masyarakat, apalagi khususnya di Provinsi Jambi yang terdampak kemarin, sempat ada titik api begitu. Untuk Anda pendengar, kembali ke topik kita di pagi hari ini, yang ingin bertanya seputar topiknya jangan zolim terhadap dirimu dan orang lain, walaupun sebenarnya kata Ustaz tadi itu salah satunya zolim terhadap orang lain yang membakar tadi ya Ustaz ya, itu sebenarnya zolimnya bukan hanya individu sekitarnya aja, bahkan ini asapnya sampai ke negara tetangga begitu. Nah, untuk Anda ingin bertanya kembali pendengar, tadi ada juga beberapa yang nelpon, ini mohon maaf kalau melalui telepon nomor WA itu tidak bisa, kalau memungkinkan itu telepon nomor biasa ya, di 0811 6707 8850. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, mungkin tidak sempat untuk nelpon. Ada Bu Sri. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana apabila seseorang melakukan diet makan agar badannya indah, apakah ini termasuk zolim terhadap diri sendiri? Nah, ini terjadi, ini bukan hanya ibu-ibu saja nih Pak Ustadz, kayaknya semua kalangan ini Pak Ustadz, diet begitu supaya ya penampilannya lebih menarik. Silakan Ustadz.
2: Iya. Apakah diet itu menzolimi diri sendiri gitu ya, tadi ya?
1: Intinya seperti itu.
2: Nah, saya kira memang kita lihat tujuannya dulu lah ininya Mas ya. Kalau tujuannya adalah demi kesehatan, itu sebenarnya baik ya. Memang itu yang diperintahkan ya, kita menjaga kesehatan tubuh kita. Apakah itu kemudian menzalimi diri kita sendiri? Sebenarnya juga tidak, karena memang ketika kita diet itu kan tidak mesti harus misalnya tidak makan gitu ya. Tetapi mengatur pola makan itu yang sebenarnya juga yang diatur juga dalam Islam. Islam juga kan mengajurkan seperti itu gitu ya. Bahwasanya selesai apa sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya adalah untuk napas. Jadi kita makan juga tidak boleh kenyang. Atau misalnya dalam hadis Rasul dikatakan kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami lapar, dan ketika kami makan maka kami tidak sampai kenyang, seperti itu. Itu juga dalam aturan agama seperti itu. Maka sesungguhnya kalau kita memang melaksanakan diet itu tidaklah dalam rangka untuk menyakiti diri sendiri. Misalnya memang kita tidak makan sama sekali gitu ya. Itu bisa walatul kubiyadi kumilatah luka seperti itu. Tapi kalau diet itu adalah cara pengaturan pola makan, kemudian itu yang menyebabkan juga berimplikasi kepada kesehatan dan juga memperindah. Cuman juga kalau memperindah tubuh itu ya kita harus kembalikan kepada niatnya dulu. Niatnya adalah untuk misalnya memperindah tubuh supaya orang lain bisa melihat kita cantik atau segala macam. Ini kan berarti juga tidak baik ya. Karena melakukan perbuatan itu bukan li'ajli ini, bukan untuk untuk kebaikan ya, tetapi untuk supaya dipandang orang lain. Maka al-umuru bimaqasidiha, maka sesungguhnya sesuatu itu kembalikan kepada niatnya. Kalau niatnya untuk kesehatan tidak ada masalah. Tapi juga jangan sampai gara-gara pengen diet ada makan 3 hari ya. Kemudian daripada itu timbul penyakit, maka sebenarnya itu juga rusak gitu. Baik. Salah juga gitu ya.
1: Baik.
2: Jadi kita kembalikan kepada niat awalnya gitu.
1: Baik. Ya. Kita lanjut ke lain telepon, sepertinya masih ada yang mau bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Teh.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Bang Iman ya?
1: Iya, silakan Pak Teh, mau nanya apa nih?
4: Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ini sedang sekali dengan paparan Pak Ustaz Bang Adi ya. Iyalah, kami dengan monitor terus. Gini Pak, apakah termasuk menzalimi orang lain gitu? Itu karena di atas ini udah banyak asap gitu. Sedangkan di bawah air kita sudah keruh sekali, ikan-ikan banyak mati gara-gara mungkin orang peti kami ini di hulunya kan. Jadi apakah jadi dosa besar itu Pak? Ini semua orang yang ambil konsum di air nggak bisa lagi. Karena air selalu keruh, ikan selalu mati, sudah banyak. Mohon pencerahan yang tambah lagi Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teh Yusuf. Ya karena kita ini kalau melihat ya benar kata Pak Teh tadi Ustadz, di air atau di sungai kita udah kekeruhan karena udah benar-benar tidak layak konsumsi atau digunakan. Terus juga di atas malahan kebakaran. Nah, ini gimana? Silakan Ustadz.
2: Iya. Lengkap penderitaan kali Mas ya.
1: Iya benar.
2: Jadi seperti ini. Pokoknya setiap tindakan kita yang itu merusak lingkungan ya, dan itu bisa berakibat kerusakan dan menyebabkan menyakiti orang banyak, itu merupakan perbuatan zalim. Menebang hutan, kemudian juga yang sekarang itu kan galian-galian yang tidak ada izinnya akhirnya merusak juga ekologi. Itu juga perbuatan zolim. Tidak saja zolim terhadap kita manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Zolim juga terhadap hewan-hewan seperti itu ya. Jadi saya kira memang Allah itu sebenarnya sudah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Sungguh sudah tampak kerusakan itu, baik itu di atas apa di daratan ataupun di lautan, sesungguhnya itu akibat keserakahan yang dilakukan oleh manusia. Mereka manusia sudah tidak tahu aturan lagi. Pokoknya yang penting bisa memperkaya diri sendiri, akhirnya segala sesuatu ya di apa dilakukan. Padahal itu jikalau kita lakukan bisa menyebabkan celaka bagi orang lain banyak gitu ya. Nah ini yang sebenarnya yang apa namanya yang ingin saya sampaikan pada kita semua. Marilah sama-sama kita sadar. Mengerusakan alam ya, menyebabkan air dari hulu itu sudah rusak ya, ekologinya juga rusak. Kemudian juga pembakaran di atasnya hutan yang kita bakar. Itu sesungguhnya sudah perbuatan merusak alam. Ini merupakan kezaliman karena itu bisa menyebabkan mencelakakan orang banyak gitu ya. Dan juga nanti kalau ini sudah rusak, anak-anak kita mau apa lagi gitu. Anak-anak cucu kita tuh mau apa lagi? Dulu saya masih ingat ketika musim-musim kemarau ini saya biasanya mandinya dulu waktu tahun 80-an ya Mas Firman ya.
1: Di sungai.
2: Saya kembali mandinya itu dari sini kami ke Sungai Batanghari dan alhamdulillah airnya waktu itu masih bersih. Yeah. Tapi hari ini kita lihatlah gitu ya. Mau mandi di Batanghari walaupun airnya, tapi kan tega nggak kita mandi di Batanghari hari ini gitu ya, airnya kayak gitu bisa menyebabkan kotor-kotor, gitu, menyebabkan gatal-gatal gitu. Nah siapa yang merusak? Sesungguhnya kita. Nah buat kerusakan itulah perbuatan zolim namanya. Gitu. Zolim terhadap diri kita, zolim terhadap lingkungan, zolim terhadap hewan, zolim terhadap tumbuh-tumbuhan, zolim terhadap orang lain atau manusia lain. Sehingga sungguhnya ini adalah hak kita semua, namun dikarenakan dirusak segelintir orang, maka ini akhirnya kita tidak bisa lagi memanfaatkan yang sesungguhnya bisa kita manfaatkan sebelumnya gitu. Jadi ini merupakan perbuatan sungguh-sungguh perbuatan kezaliman yang besar. Makanya ya mudah-mudahan ada perbaikan lah, mudah-mudahan ya Mas ya.
1: Amin, insyaallah. Sepertinya masih ada yang ingin bertanya, tapi waktu kita udah mepet betul ini Ustadz. Takut nanti pertanyaannya tidak terjawab karena emang udah di ujung kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Insyaallah di lain kesempatan untuk anak pendengar, mohon maaf tidak bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan sebagai penutup Ustadz, untuk kesimpulannya mengenai topik kita, jangan zalim terhadap dirimu dan orang lain, ini sebagai pengingat juga untuk kita, silakan.
2: Iya, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus ingat sesungguhnya Allah melarang kita berbuat zalim, baik berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap lingkungan, zalim terhadap tumbuh-tumbuhan, zalim terhadap hewan, yang mereka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih terhadap manusia yang lain ya. Bagaimanakah cara kita supaya kita bisa merasakan tidak enaknya kezaliman itu ya pada saat kita dizalimi orang lain kan. Ketika kita dizalimi oleh orang lain kan bukan main rasanya kita, sakitnya kita. Nah begitu pula ketika kita menzalimi orang lain, maka orang lain pun akan merasain demikian. Oleh karena itu mari sama-sama sebelum melakukan tindakan itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berpikir ya. Sesungguhnya hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, tetapi sungguhnya ada juga hak-hak anak-anak cucu kita yang harus kita jaga. Nah, makanya jangan dirusak hutan ini, jangan dirusak lingkungan ini, karena merusak lingkungan sesungguhnya ada merusak kita dan keturunan-keturunan kita semua. Nah tadi ada yang bapak yang menanyakan tentang doa Nabi Musa alaihissalam, ini barusan saya dapat juga semuanya. Nabi Musa ketika itu membacakan doa, tapi dalam riwayat saya nggak tahu riwayat siapa ini, katakan Rabbi askina wansur rahmatak alaina wahsyurna bidhuhuri wa bihammin batta'in wa syukrun ruka'in. Kira-kira saya kurang ini juga, tapi memang ada doa dari Nabi Musa ini yang mengatakan yang artinya ya Allah Tuhan kami, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat.

Ini ada juga menjadi pengingat untuk kita semua harus tetap bisa berpikirnya itu lebih ke jangka panjang seperti yang disinggung oleh Ustadz, bahwa mungkin kita memiliki apapun yang kita lakukan di saat ini bisa jadi pembakaran lahan itu karena memang untuk keperluan pribadi, tapi memang ada oknum-oknum tertentu mungkin bukan hanya untuk pribadi tapi untuk perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang harus memang diperhatikan karena memang ini jangka panjangnya, kedepannya harus seperti apa. Apalagi yang seperti yang disampaikan dulu, Sungai Batanghari itu adalah tempat yang boleh dikatakan tempat ternyaman untuk mandi, tapi saat ini memang dijelaskan oleh Ustaz tadi memang sudah tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di line telepon maupun di line WA. Insyaallah di line kesempatan kita bersua kembali. Kita tutup dulu untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pak Ustaz, selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, di antaranya pokok berita utama.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk menggunakan masker saat berangkat dan beraktivitas di sekolah jika kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. NTP Jambi pada Agustus 2026 tercatat naik 1,77% atau berada di peringkat ketiga tertinggi di Sumatera. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Citra Ulandari. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menghimbau para siswa untuk menggunakan masker saat berangkat dan beraktivitas di sekolah jika kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
2: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari cara dinas pendidikan paling cuman edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah, terus memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
1: Di samping itu, Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus narkotika menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani oleh Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Berikut laporan Desi Hermila.
3: Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
4: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu, kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika. Narkoba ya,
3: iya.
4: Pada umumnya masyarakat taunya narkotika.
3: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Ia mengatakan dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah titik api yang diduga sengaja dibuat oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, dirinya meminta pihak-pihak ataupun oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja ini dapat ditindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Menurutnya pembakaran lahan secara sengaja telah menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh pelaku. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, akan tetapi juga kesehatan masyarakat. Hafiz menyebut kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA di Jambi telah mencapai ribuan.
5: Intinya memang ditemukan beberapa titik api ini yang memang disengaja oleh beberapa pihak. Nah tentu karena kita negara hukum, kami meminta pihak-pihak atau oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja ini dapat ditindak sesuai proses hukum yang berlaku. Karena sudah jelas merugikan.
0: Ia menilai dampak yang ditimbulkan karhutla sangat luas. Selain mengganggu aktivitas pendidikan, asap juga berpotensi membahayakan kelompok masyarakat rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Hafiz berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera, sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar kembali terjadi. Nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. NTP Jambi pada Agustus 2026 tercatat naik 1,77% ataupun berada di peringkat ketiga tertinggi di Sumatera. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pada Agustus 2026, NTP Jambi tercatat naik 1,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau mencapai 193,63. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adam, mengatakan kenaikan NTP didorong membaiknya harga sejumlah komoditas utama yang diterima petani seperti karet, kelapa sawit, dan gabah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat indeks harga yang diterima petani meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Untuk posisi regional, NTP Provinsi Jambi berada pada peringkat ketiga tertinggi di Sumatera.
7: Di Provinsi Jambi itu dari bulan Januari hingga bulan Agustus ini terus mengalami peningkatan. Dan di bulan ini itu sebesar 1,93% kenaikannya sebesar 1,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan ini juga terjadi dengan NTUP. Jadi kalau NTP kita, posisi kita di Sumatera itu sudah di urutan ketiga di provinsi-provinsi di Sumatera. Dan kita juga mengalami kenaikan tertinggi di bulan ini sebesar 1,77% ke Sumatera kenaikannya.
6: Selain NTP, nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Jambi dicatat juga berada pada posisi yang cukup tinggi, yakni peringkat kedua di Sumatera. Kepala BPS menyatakan pergerakan harga komoditas perkebunan menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan daya tukar petani Jambi. Harga sawit dan karet juga turut terdorong oleh kondisi perdagangan dan ekspor. Di sisi lain, kenaikan harga gabah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tukar petani. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Kondisi kualitas udara di Jambi masih fluktuatif akibat kabut asap. Masyarakat diimbau rutin memantau kualitas udara melalui aplikasi Ispunet sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Berikut laporan Sri Wahyuni.
9: Kondisi kualitas udara akibat kabut asap di Jambi masih fluktuatif. Perubahan kualitas udara bahkan dapat terjadi dalam waktu singkat, sehingga masyarakat diimbau untuk terus memantau kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengajak masyarakat untuk memantau perkembangan kualitas udara secara mandiri melalui aplikasi Ispunet LHK yang tersedia di Play Store. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat informasi kualitas udara dan konsentrasi debu secara berkala, serta mendapatkan rekomendasi kesehatan sesuai kondisi udara terkini.
10: Mungkin mereka atau warga tidak selalu memperoleh informasi dari kami ya tentang kondisi udara pada jam-jam tertentu. Jadi dipersilahkan kepada warga untuk menginstal informasi itu di Play Store, ada namanya Ispunet KLH, sehingga mereka yang misalnya khawatir tentang kesehatannya, tentang apa, bisa melihat di situ bagaimana konsentrasi debu pada saat ini, karena di situ ditampilkan datanya atau informasinya per jam.
9: Nelly menjelaskan kondisi kualitas udara dapat berubah dengan cepat, bahkan dalam waktu 1 jam. Kategori kualitas udara dapat berubah dari tidak sehat menjadi berbahaya. Karena itu, masyarakat dihimbau memantau informasi terkini melalui internet sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak memiliki keperluan mendesak, dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi anak gunung Krakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta hari ini. Kondisi tersebut turut menyebabkan 3 penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami pembatalan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Adapun penerbangan yang dibatalkan yakni penerbangan Batik Air ID 6807 rute Jambi-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian Batik Air ID 6804, 6805 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta serta Citilink KG 960961 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta. General Manager Bandara Sultan Taha Ardon Marbun menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional di Bandara Sultan Taha. Pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik.
11: Yang jadi masalah adalah siklus sampai saat ini. Sementara tadi notemnya sampai jam 13.30 hari ini, nggak tahu nanti kalau diperpanjang. Artinya memang itu akan diupdate per jam, per 2 jam, atau per 30 menit gitu, Mbak.
12: Iya.
11: Artinya kalau CGK tutup kan nggak bisa kita dari sini. Mau terbang dari CGK ke sini nggak bisa, dari sini ke CGK. Kalau ke CGK memang cancel. Ke CGK itu ada Batik pagi jam 6, kemudian Batik jam 10, ada Citilink juga ya.
0: Menurut Ardon Marbun, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbarui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi. Saat ini penutupan Bandara Soekarno-Hatta diinformasikan hingga sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Meski terdapat pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet IU-377 dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Adon menyebut pada kondisi normal, jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha pada hari ini mencapai sekitar 9 keberangkatan dan 7 kedatangan. Sementara itu tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha akibat pembatalan penerbangan. Para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Hingga akhir Agustus 2026, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi telah menyalurkan santunan dengan total nilai mencapai 25,849 miliar kepada korban kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan angkutan umum. Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi Agung Ambimanyu mengatakan penyaluran santunan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Jasara Harja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Berdasarkan data Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi, total korban yang mendapatkan santunan hingga Agustus 2026 mencapai mencapai 1.341 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 292 orang merupakan korban meninggal dunia, 1.026 korban luka-luka, 12 korban cacat tetap, dan 9 korban mendapatkan santunan penguburan karena tidak memiliki ahli waris. Agung Abimanyu menyebutkan angka kecelakaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian Jasara Harja bersama stakeholder terkait, terutama karena sebagian besar korban berasal dari kelompok generasi muda.
12: Di sini kalau kita deskripsikan lagi jumlah santunan ini sebenarnya kalau kita lihat jumlah korban ini cukup meningkat signifikan. Kasus kecelakaan ini meningkat dari tahun lalu. Contohnya korban meninggal dunia itu dari total 25 miliar sekian itu yang meninggal dunia sampai dengan Agustus 2026 itu adalah 292 orang korban.
0: Jasara Harja pun terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Menurut Agung, santunan merupakan bentuk perlindungan ketika kecelakaan telah terjadi. Namun upaya yang telah penting adalah mencegah agar kecelakaan tidak terjadi. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menghimbau para siswa untuk menggunakan masker saat berangkat dan beraktivitas di sekolah jika kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. NTP Jambi pada Agustus 2026 tercatat naik 1,77% atau berada di peringkat ketiga tertinggi di Sumatera. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Ulandari dan seluruhku menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
8: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini, pendengar. Ya, pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Edisi awal aktivitas kembali ya, 7 September 2026, Senin, menjalankan segala aktivitasnya ya.

Ya, Brenger, tentunya tidak harus langsung hebat ya. Yang penting mau mulai dan terus melangkah pastinya ya. Motivasi untuk pagi ini, pendengar. Dan kalau minggu yang lalu nih ada target yang belum tercapai, jangan langsung menyerah, jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk mencoba lagi. Untuk Anda yang lagi bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitasnya ya, pastikan kendaraan dalam kondisi baik, pendengar. Dan gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, patuhi rambu dan juga aturan lalu lintas ya. Dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Berangkat sedikit lebih awal agar tidak terburu-buru ya. Ini tentunya untuk Anda yang bersiap-siap yang ingin berpergian dalam beraktivitasnya. Pendengar, apa sih yang membuat Anda semangat di hari Senin ini? Pastinya ya, apakah karena bertemu dengan rekan kerja ya, ataupun bertemu dengan teman kerja Anda ya. Pastinya banyak sekali momen-momen yang bisa kita terapkan ya untuk di awal Senin ini. Dan apapun ya, hal-hal sederhana, pastinya senyumlah kepada orang sekitar kita, berbicaralah dengan sopan ya, dan membantu ketika ada yang membutuhkan.

0: Selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas.
1: This is Sound of Hits. Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
2: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: Kids Unicorn Radio.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui. Audio

audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium.